0: Man Pepe Henry Sagero na kimbo kia kibo nyakoni kiruanda idia kana milongo bina isano na isato insana ya moya mambia genda usanga na itu wetera 0724256504 Boniface Matundura Moranga kura kipevu restaurant yo kipevu ina wanga api ina wanga pale All Saints wanapika urunguli kete maridadi sana
1: urunguli yejiba andogo siya
0: yobodi yobodi atemu akumwa omu waka Alfred Moranga na omu wandugu ya Dominika Pim Moranga na watu wote kure igari location ya ali wapate salamu kabisa adisi yezo asa huyu Evangelist Peter Lasugu producer kura semo chia kiancha ameanza kelela tinzinuwa some messages chia aishuwali
1: wani iwa so mine ya zineru ni ya
0: sasa
1: wano daudensi alia zengkuru nyatieku mubasta achaimuke achaimuke nda rangilie abasirika aimuke umongi nondi uwo mugaku ndi mugaku wako soku chiku sacha wage ndari ndi banyago kora maombi banyago kora maombi akure wako kora maombi aigoriru umongi nondi biasara vie kangu Anu mugaku ya kakakiti ngumungina na maombi ya kuchogenda.
0: Kumbe?
1: Kumbe rindi. Vasta. Vasta nakavuate extra curriculum.
0: Ame munyunyuzia mbaka baraka. Za kiroho.
1: Wono, timanye tibuja. Ege kukera. Nchinari kwa baba. Aba kore libika nisa tuwali kumurange. Tumubike instura mchuni viboku.
0: Njuaka.
1: Ege njari nge kinege kogenda. Kako genda kuti.
0: Kote mwansi naba ntawa.
1: Ibi ndi naba nene toto kuti kanku anumanya kuku kena janaye.
0: Njenari kubuli kose naba ntawa.
1: Naba nene lakini bono korete riri etali ubu pastu umanya te kubu na mwumu teke ege churi kare moja. Umanya te muna bono chicho nyamaruru cha kubu nege churi o nyamaruru kare moja. Ejine kebe kebe kinege nte kebe sana. Oyo mubastu yo chete kubunege chuli yo mugako yo kare moyo. Nga kyoroche nga kyakurandiria abantu iguru ya immorality na fornication.
0: Mapensi yanaweza kukulemea.
1: Na kyogo someke nunyare go someke bungu kirige gote ba fornication.
0: Mapensi na bako kuingira.
1: Yani lakini baka na indi momenyenere baka na indi umuigurire kangumu.
0: Oye roku kuluwa biyasara ya rumu tuwa mbiole siyako saa kabisa
1: nyakuni nakina aliku nyakuweboli nchira kucha naki nebao mtu mkoro kuwari moro gelumu ensi limo pasa narogwe nomu kunguwe yone narogwe
0: narogwe
1: ngakibono ngakibono mwale atiri ngakimwake ilietari ubu pastenya lakina kinkoro lalero Nona mundo kero mundo njengo rukuona libo ona libo
0: kero mundo
1: oroku pasta pasta
0: walipendana
1: na mtu wa mwingine mate igunya kundi pasta unabwate mwaye numuga numuno nabwate mwaye mugakoye bono ngwanja na kiuku na ende bibilia to tainga akaenda akabwata urubaru akabuto akabuturu moro barua umusaja kama otenge urunuru barukuru azuru barurwane kwani chimbaruire nga pastor abwate
0: two people of adult sound mind
1: mb yabwo gege science
0: akili timamu
1: abwazure ng science
0: bakakuana bakaiwana
1: iyo re science iyi science
0: oyo makarubwo eno yenda karubwo
1: bakajibakalie
0: nyoma
1: bagani uchinyakoe mata
0: bakamenyana mubaganjana
1: Kakia yu mungu nungu kaku ukari moyo. Tukari umu kaya yu baba. Nga yura atari. Nonyense inu nabakuyugu kakiba teba ngaki. Gete nuchile. Kakibu nungu kate tabie. Ngu urajiche kukukua nigose kaki. Nonyene chikamati chia unchi yuore kurusobo nga nae bao cha kukua ni haso so kete. Na hindi pone ntuki ange echinya kundi. Umu kaku yao tena. Na bono nga nyete asibakuruera pasta arore gusine rokonga nga usang ange guse mutigere nyakundi yale ko bana enga kwale ko kora kwale ko ganyo motenga ga kingo ngure ngira nene no yone
2: Oyo numurubiri ububuli mibweto unokorentu asure na CIC Smart Saver.
3: Ikirani ya chindoto na CIC Smart Saver. Na yabani gote kete kwa gachomu chumu ya kukurobolemo kusekwa ya roseli angirengia. Smart Saver ni kweka wakonya kukachachiba ya sabotambe asenjirengia na yoko wakonya wikirani ya merubiri yao yobugima na boisa kuonchorelia. Enekelie angi yao na CIC. Tome SMS Smart Saver uchia se number 22471 wase WhatsApp number 0703-099-000. CIC Group, we keep our word.
4: Kalau nasi seperti asam rumput bubur ni memang untuk tujuh itu engan itu kuana mana balik ni engan itu lara kuana guru ya cingin jadi cek ada tujuh jatuh agan cium tujuh dijin engan kuai wa was nyukolia. Kira jauh dengan bintu bingkung menabi deh mega. Kalau mereka korang engan itu lettuce.
5: Ini lettuce.
4: Ibu tujuh bintu bingkung abi deh ma.
5: Kabisa engan tujuh kita lihat as much as you pay kita berengan dari orang. Bintu bingkung engan abi deh lettuce. Ada bantah bangun nerba kuligi. Na engan kuali asih engkau semua ber.
4: Nanti orang kau jangan betul lekuruga.
5: Yang kau buat
4: kerana apa yang kau rusuk mukanya?
5: Kerana apa yang kau rusuk mukanya? Kau punya naja. Actually aku macam kau punya kabej. Kau kuat mabunya kabej. So kau punya butir. Kau jadi ciro abang tua kau lekukan dua agor.
4: Kau mana punya berapa lama?
5: Abang tua mah ambon abang punya kunara kini ada setahun ni.
4: Kalau betul ada dua kali kebes.
5: Igo.
4: Angguk kali mana kebes?
5: Abang tua ramba wate kuli binte kebes. Lagi ni neng kaget na. Punya kunara balik. Punya kunara balik.
4: No buat apa yang kau kubur kabinet binge? Na no chuba begete no tete ko simeke binge wasinga kyo.
5: Ko simeka ande sana na wanom begete na saliali ya isira koba.
4: Oh.
5: Im gwendo transplanting simeke in the next one or two weeks.
4: Masukuma otuma na no jonyo nyobata.
5: Sukuma otuma na rombwata. Inyinge sukuma na ranya na mbwata. Yonzi ni nimepanda kabisa.
4: Kwa ngole ya sukuma otuma eronga kya bantu mamba nyita bete.
5: Abantu abanga baraba gani ba kumbolinge ndo kiek. Agirene kwenye kunara bale kwenye kwenye manya bale. Na I think nguanze rene sukuma ya okay. Abantu baliba abantu abanga banye ba koyetuma ba mbate chioda cha barabu na abantu betown. Barabu ba kwake simina sutra tretera sukume. Lakini aba ba barabu kenyo na barabu wanaitaka sana ba chakri kwenye nara kabisa.
4: Ngiyo kwa abantu banye takete.
5: Ngaite the nutrition value ya egeri goro kubwa the normal sukuma. Ngiyo kwa abantu ba koyelike.
4: Sing in Jab and Dubai with Alsas.
5: That's true.
4: And over the Alsas, it is Kumakuli Trikovasu.
5: There was some wind.
4: You're going to have a tobacco eater per monikera, and over the Alsas, you're going to roll the burung. Kwananguruya, Wakwaniguruya, Skumatumba, Kinaradang and Dagano get the Skumagate, Gikirikira, Kiri, Nirma Bombari, Motobo Garaki. Garaki, Papo, is it Papo?
5: In a cabbage, you own a red cabbage.
4: Yerere dirinjira gete.
5: Yerere abako yokaret cabbage yakini kara ya buya buya purple. Lakini kana kwenda kwa sabase kwenda kugora abako yokaret cabbage. Ni cabbage yenero ne cabbage yengia munomuna sabantu bae diabetic. Bali bana batangiye tukore the normal cabbage ye kweren. So red cabbage now it works so well na bantu ba bwate a bit of sugar. Yego bakonya san. Na nde somo le mibono yotete kolema. Red cabbage ge bwate chibese chingi ya kubwa the normal cabbage. So I encourage abantu bae simeke bakore kweren.
4: Kutoa chukuliko kwa mara wewe tukeli gari alero kwa nanguwe yeye chini ni chuo simeka gari ga injira ki karakilima chana kio chakua nyari yuo simeka chini ninga.
5: Challenge chuo simeka chini ninga maybe karo mbuleta yubu yego ali maybe yuko tuale challenge yake because nini chiko kuwerende tayo matcha tayo. Lakini ndani ni inta metoko kwenye injira yuko kule kuwerende yuko beka match hii anda at least yuko simeka chini ni hicho. Ege ndo kende kwenye kwenye te kabisa sebi nto vionsi nubuwe yuwe chingo kone nechiyomi. That's the best in terms of yuwa kole kwenye. Nero chenge sume chikoro kana inga I don't use commercial fertilizer. Kwa na yata uwe chingo kone kwenye nechiyomi na yaka inasaidia kole kwenye chike sume chikoro.